Ini sebenarnya aku sedang mengucapkan sebuah syukur atas sistem mengutuk orang viral itu karena nasib belum turun mengutuk 25 minutes after the hour. Level untuk kamu mengutuk. Mereka karena aku sedang mengutuk agak cemas dan lagi kualiti dalam mengutuk. Iba mutu, iba mutu mengutuk agak. Ya kaili tua, mupilu mana mengutuk agak. Iba mutu ya kaili tua. Ya kono ngobon tu di posum mengutuk agak. Ibe tu yang di pengutuk hai. Mupilu mengutuk. Iba mutu ya kaili tua. Ya kgona go bontsha diphoso mo khotswa e bile ya ithutang ka diphoso tsa ha mo khotswa ka go tsya kwa twang go tsya kwa ta mo khotswa ha bontsha diphoso e iketsa le otla o iketsa le otla mo khotswa ka o iketsa le watla ba le ba motho ya bo mo khotswa e ba motho ya ka eletswang go tsya ka go ya ka kgona go bontsha diphoso tsa ha mo khotswa ka o tsedi phoso ka ithuta phoso ga ithuta mo khotswa ka ha se phoso wetsa phoso empa ke photo Peter phoso ha se phoso wetsa phoso empa ke phoso Peter phoso go so related 585 and 95 go mo khotswa ka ha u le ka tsheke ke mo khotswa ngwana le hle mo khotswa ka melo rena le bana ga tlo khetsa dipina mo khotswa topa la pina tsepedi mo khotswa ka topa la dipina tsepedi mo medi wa ka melo reng he wena tlo khetsa ikile o batlang ke tsoka yona ke fing wa mo khotswa ka batlang ke tsoka yona ke fing mo khotswa ka ke keng ke thoma ke mo khotswa number 1 ya ka ke na mo khotswa ke na ke number 1 ya ka ina na he e re number 10 ke number 1 ya ka he mkhotsi ha ka gela jwa le ya le ga nyolo wa mkhotsi wa ka he ka tsepa u dumela monate a mo lente number 1 ya ka ke na mkhotsi wa ka number 1 ya ka ke na ke number 1 ya ka ina na he